vakona vanga vatsari nda vona vakuru DJ Tlemere Shile namhla ita keke ra Freedom Mathebula eka maswanganyi ibe maswanganyi la ka maswanganyi ran kezwe ne abhe maswanganyi kusekela ka maswanganyi le vanga vatsari ku na kambe na bona pan gadget afi zwesu eba ku ina ngwe na nerikona gandana na ka khani mana makhuvele ba hita ku bye.

HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mpfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.

0: yaba ku mathengwe eri simura kona ra ri nguna bangisi ba mina e ba grandeka kusuka kahle le ka phesi mfana otherwise ke mina na nguna ba king yesa so suka phemu sha kwa etelela etelela xana nguna ku xiphemu le xa the birthday wishes iba mani ba tlangela kahle sokura bora ku baleke ba eka sokura na moita mire happy birthday eka mani kasi ke ji sara fami mina vela kahle tinjombo ire happy birthday ka munhu nwana nwana tlangela kahle sokura ku baleke ba eka sokura na moita 0608875942 mina na nwe ba ke isa sweso mahlweni nwe na ba ngisirwa mina ba kurandeka mingisirwa mina melemo yena
1: Sabe apa
0: Eh
1: Ipokeni
0: Ni pfukile minjani
1: Ipokeni Kuna koko wa madudu ni ke kutshuka na kama vuza na freedom mathibula kusuka na kama shangani Kuna fikani ifoma kusuka la kankore azamani na lushia baloi kusuka na ka jim galalome Kuna gifti bila kusuka la tikuwe naka dingana fosta dambu keri kusuka la kasavula na amgangeni wa Kuhite kuna wa nama wani shiko mwa shiwa niki mkateko shpinda shiwa nika na mali na ta shabela kejita mama kasikura na mo Aba me po mongo Ni gifti choko bayi kusuka la tikuwe naka mshani Kita mbu oda tari ya papa niku hita e Tungwa na ba
0: Nikian so shnene mwana ba 0608875942 nguna bangisirwa mina ba kurandeka mina na nguna taba case sweso mahlweni iba mani batlangela kahle the birthday star boy na eka sekolo na mondla 0608875942 mingisirwa mina right ban balekini mantakala mingisirwa mina moyen ji sara fe malo anela ka homo
2: ikama la bombele
0: la mangomba crowd
2: Kepi bedeka fosta zamker laka nsaulan. Mereka freedom matebula laka mashangani. Mereka gift bila laka ishelan. Mereka mana kristal mashangani ka mashangani. Mereka manantalo skotan laka mapu. Mereka koko maluleke laka mabuza. Mereka nkola bedeka wana lezoka tumako zumangu bekra la yeli.
0: Ikensi shnene la mangu bekra limbana sukura kati.
2: Rangi.
0: Abule kupandwe ni stand kwa lani mei pandela.
2: La problem kwa wa mati mtasha wa mati na.
0: Itabwe kwa kuchocha ngiriban.
2: Ay, tap drama za mera.
0: Ni keso shnele.
2: Ay,
0: ye. Ay, ye, ni 060-875-942. Mina unge wakia isa soso matli nguna wa ingisiru wa mina bakurandega. 060-875-942. Banbalikini. Munke malaba wan mingserwa mina Ichi sara fe malo Okay mingser mile moyen Right Ashle kwendle nshona mara 0608875942 Muni ringeta laba wan ibona

right a ilanguteni ka timakata ku va hi bona match and match leyi nga kolo ku ilangute drobeni ra Giyani swi endla leswaku ku va ku lowi loko hi cheka swiphaza swa vahlampfa leswi nga kona kwala drobeni a swi pfulangi ku hole swinene van'wa swimavusa lava ku va karhi va xavisa minkarhi leyin'wanyana na voho a va pfulangi van'wanyana va vo hikuva va sungula ku fikafika va lava ku paka va lava ku xavisa kambe van'wani va vhete va nga ri kona va tibyela ku a hiti yi kavanyetekile migingiriko leyiwa kambe i timhaka ngopfu ta ku lwisana na vaaki va matiko mambe lava nga laha aAfrika-Dzonga kambe va ri hava maphepha ya ku va va tshama laha ku fika sweswi laha aAfrika-Dzonga kambe va ri hava maphepha ya ku va va tshama laha ku fika sweswi.

0: kuvala vunuwa kuri kunga tiri wa matiku mangani kuranga kutihlanganiswa na vikosi bya matiku mhumalama kuri na loko se ku sungula ku endliwa sweswo swi va swi tiveka na le vukosini kuri i vanhu lavaya va nga ta se va le ku sunguleni ka ku tirha i to vona munhu a nghena se hi sungula ku kota kumbe hambi va nghenisa ku yini a ku na vanhu ve le handle la na we i nga va limata ka nkarhi wun'wani kumbe va dlaya wena hi ku we ta ve ri wexe vona va ta ve va te hi mahisa se hi ku munhu i lwela ku a ku tiwi yena kumbe a ku pasisa yena sweswiwani va vula ve ri swilo sweswo va lavaka ku swi endla a Giyani a swi laveki a swi le nawini strike sheswo mara vo va kha va ku ku ta huma na va ka huma sweswo ku ta huma na maphorisi a hi endleni swilo hi ntwanano ni tlhela ni vula no ku ka swihwayi swo tatiwa a Giyani ku ri hi ya basisa Giyani ntsena loko ri pela hi vuya makaya lava va nga hala ka hina vona hi va endlisa ku yini ku kuma ku ri a ku le ku twananiweni ku vulavuriwa swin'wanyani so ho phikizana kumbe ku lava ku komba ku ri mina hayi ni byeriwa no se le tihosini a hiyi ni kona mina hambi swa hlupa vudona vanhu lava ve le handle i va makwenu wa hina ku dlawa ka munhu kumbe ku xanisiwa ka munhu loko i ri munhu wa kahle i titovi tiyingisela hikuva i swi vona hi matihlo a swi basanga a va fambisiwi kahle sweswi vona va lavaya va matiku malamaya loko vo thumba lava va hina va nga matikweni mambe va nga nyamalala hi nga ha va kumi van'wana ene ku ri vigevenga bya kwale ku fana na lebyi byi endliwaku hi hina lava va va ku ya mi le ku dlayeni vamakwavo wa hina le South Africa mi le ku abuseni vamakwavo wa hina le vana va va nga le aGauteng van'wanyana va mhana va rila va ku va ngheneliwa va rhetiwa a ka ha ri ku hlongoriwa sweswo i ncini sweswo ene na kwala swi ta fikelela phela se a hi swi voneni ku ri swilo leswi swin'wanyani hi swi kaneta hi nga tsakisi hi ku lava ku tsakisa vanhu hi swi leswi hi swi vonaka ku mindzuku swi nga hi siya hi ri makhombyeni a hi ali ve le a ni na loko ku ri ku vanhu lavaya va ta haleni a Limpopo hikuva va tsutsumale kumbe hi ku vitaniwa lava va nga na mabindzu haleni va ku a hlangani haleni haleni Limpopo swilo swa ha tirheka na sweswi ni ku foyinelaku ni pfurile business ya mina va ta tala hi vhela hi swi vona ku vanhu lava va khapele haleni na wo mfumo wu ta kota ku ri wu swi vona ku wu nga endlisa ku yini ku ri hina vaakatiko hi va pfuna ku ri vanhu lava va hinga va famba mara ni nga ku ni nwa tiya ni chela meleka ni ya ni ya confusa vanhu ku a hi yeni hi ya va dudula vanhu valava na valava va nga swihlandzini va tele ngopfu a hi mavulavulele ene phela ku lava ku hungasiwa munhu yaloye a nga va na nchumu se a hi yendli na mina phela ni muakatiko wa kwale ene na swi vona ku loko va ku a va tlheli va ya lava maphepha i ntiyiso mara hi nga vulavuli nga ku ho dlaya swiharhi kumbe tihlampfi va nge ti hayi ti khapekini le dan'wini i vanhu vanhu lavaya ene a swi vuli ku mina loko makwavo wa mina a nga ri kona Zimbabwe Maputo whatever ni fanele ni va na tihanyo ka van'wanyana vanwe a va vulavuleriwi kahle va ta famba sweswi hi va lava ti-president ta hina ta kha ta tsutsuma tiya tiya hemba le ka ti-president ta kona ti ku hayi hi va khome kahle a va va khomangi kahle loko a hi kota ku pfunela kwana a hi to va hi va ka va hemba vanhu valava va le ku hlaniseni vanhu va n'wina tupa budona munhu i munhu i nga yi hi ku kumbe a pfuna xaka ra wena kumbe njhani a va kheli na mina vula swona mara hi nga va xanisi hi nga va dlayi hi nga va tekeli swilo swa vona ene loko vo helela va famba hi tsala hi ku hi hina hi ri hehle i nhlupheke ntswena lowu nga ta vala lowu se wu nga byaleka inkomu budona a hi tlangini van'wanyana
1: inkomu kokwani phahlani hi khense swinene mavonelo ya n'wina
0: yebo
1: Inkomu 0608 7594. Too much and much eko on dorobeni ra Giyani la hi vona ku vanwa swimawusa van'wani va nga pfulangi na tin'wani tixopo ta vahlampfa miri yini n'wina enhlikani mamukeri
2: nhlikani bodon
1: a yimi njhani
2: hi pfukile hi ngo vona
1: eyi pfukile
2: swa ku mhaka ya twala bodon vanhu va khomiwa kahle ku fana na vanhu van'wanyana a va fanelangi va putekisi u nga ku timbyana rini va fane va byeriwa kahle va swi twisisa
1: okay
2: ku hi fane hi famba hi ya lunghisa maphepha ya hina ku va ta kota ku tlhela va vuya va ri right leswaku vanhu va ta ndzi nga ku vo dombiwi nga ku vo domba tidoki loko ti nghena matini yi ala ku nghena matini doka a hi swona
1: koteka ku hetelela ina va famba ke andhaku ka loko kwala dorobeni va nga ri kona vanhu va va tshame amakaya enhlikani mamukerini
3: ahe yi leswi swa twisiseka mara a ni hi ku vona vanhu lava yimelelaka vanhu lava i vanhu vo risa lava tihuku
1: hikuva
3: sivelelaka vanhu laku va nga fambi va kota ku riseriwa tihuku
1: mara a hi vulavuleni hi lava va ku va ri koho a dorobeni ra Giyani namuntlha a va kona swi ta hetelela swi koteka ku va kota ku fambisiwa vanhu lava all right swi tikomba va nyamalarini hi vulavula hi languta ngopfu ka vahlampfa lava va va ku va ri koho dorobeni ra Giyani masiku hinkwawo kambe namuntlha va va va nga ri kona hi ta kota ku va famba na enhlekani ahe manani
4: minjhani
1: hina hi tshama hi pfukile ngon'wini
4: hi pfukile a yi twe mhaka ya n'wini ku vanhu vo ku tala va vilerisiwa hi leswi vahlapa va fambisaka xiswona hi ku languta ka mehe evutomi lebyi hanyaka ka byona eka minkarhi yo tala loko swilo swi fanele swi lungha van'wana u kuma va vekiwa eka disadvantage van'wana va veka advantage hileswo swi nge endleki swi fika swi ringana vanhu va khomiwe ku fana loko se ku va ni ku hambana ko karhi hi ku hambiloko ho hambana hi ku vulavula ku va ku ri ni ntikelo wo karhi lowu tshikelelaka un'wana mehe much and much mahaxi personally na yi support hi ku hina vanhu va South Africa hi fuwe ya hina and a hi lavi va famba a yi vuli ku va koho e maphorisa va te va ta move from door to door ni yingisele ka GCR mhaka leyi ni yi kumeko va ku va ta move from door to door lava va namuntlha loko tolo va swi hlamusela va tirhi hi ta ye tihosini hi ya fika hi va byela swa ku va ni vanhu lava va nga ri ke va tiko leri ku va le kwini a hi vona va nga ta ya va ya va ya vutise vanhu lava va ku we ini permit wehe u ni passport wehe u ni xo karhikarhi no va te hi ta involve emaphorisa ni va ka home affairs and hi leswi ni le ka media loko hi yingisele mahungu eka TV va vula swona va ri loko mi ri kwana vitani va ka emaphorisa kumbe mi vitani e va ka home affairs hi voho va nga ta mi byela va nga ta n'wi vutisa loyi va ku wena wa ka Mahlawuli u na ro phephera ku ta kwalaha South Africa na hi yehe a va nga ta humesa ku loko a ri na ro a va komba loko a nga ri na rona a nga va kumbi kambe leswi ni swi vonaka i ku loko va kumeka hi ku twisisa ka mina swi nge endleki va nga va lavele bali va va muvha va va yise le van'wana va va yisaka kona hi ku tindhawu hinkwato hi leswi endlisaka xiswona loko va va kuma va va yi lavele swo karhi handle ka lava a va ri ku tirheni va nga lo ku fana ni kun'wana enkowankowa ku endliwe leswaku va va lava va ri ku tirheni va loko va hola lava va nga swi twisisa swaku va fanele va muka vo ti hayirile ti-taxi va famba va yimetini a va karhatangi munhu mara hi nawu ku fanele loko se va va kuma va tele va fanele va va veke eka ndhawu yo karhi va koti ku veni kiki va va teka va tele va famba va yimisini loko ku nga endleki sweswo emhaka ya vahlapa a hi nga pfuki hi yi winile isi ta tshama swi tetana ene ni loko hi nga cinci hi nakisana e party.

vaxumi ka Budon nhlokomhaka ya n'wina ya le ku twakaleni. Mina ni kombela ku ta na mavonelo ya mina na ku twisisa ka mina. Budon, vanhu lava a va muki va ya ekaya, reason leyi va hi vulaka ya ku vona amakaya a ka ha ri na vatswari, no, a hi ntiyiso swisweswo. Va ze vatswari va kuma va nga ha ri kona mhaka vona va sele va fa hi mbitsi hi ku ho i khale va ri haleni. Phele va sele va fa hi mbitsi na mina loko n'wana wa mina o fambanga malembe na malembe ku ya ku tirheni a nga ha vuyini bava ku twa ku vava. Ni ze ni fika laha ni faku hi xitirese. Se mhoni mi byela ku va nga ri vona amakaya a ka ha ri na vatswari. Ina a ka ha ri na vatswari mara a va muki va akaya va lunghisa swihi swa vona. Loko va fika kaya va kuma ku vatswari a va kona va hinda va ya lomu vatswari va nga lahliwa kona va va va vona ku va lahliwe kwini. A hi reason ku vona va ku omela lahan'wana va ku vona a va muki mhaka a ku na vatswari ene vona a va muki mhaka ku a ku na mintirho leyi. A ku na mintirho yes. Mara loko swi va swi ndlisa ku fana sweswa borha vanhu lava le ku onheni Budon. Vanhu lava le ku onheni. Swipace swa vanhu swa vutliwa. Vanhu va yiveriwa timali. Loro va le ku ndleni ka manyala man'wanyana vanhu valava. Vanhu valava a va le ku ndleni ka swona a va fambi va ya kaya. A reason swihi sweswo swa ku a ha ri na vatswari makaya va ze va sala va fa hi mbitsi. Inkomu kwala ka makoxo.

bodo no. Ai nai puki ni wo puchara nwino. Ai ai ta topic ya nwina nwana mani. Vanhu valava ka swivangelo xa vona loko va dziwa ku veri vona va ekaya va fele hi vatswari. Se va chava ku ya ka yemhaka ku va fele hi vatswari. Va ze va fa vatswari va vona hikuva vona va nga ri kona. Va fambile va tsutsuma na matiko na ma famba va hlota mali va tlhela va ndla na vugevenga. Phela na vo famba ntsena va famba va kha va ndla vugevenga va ekaya. A kaya a va fambi. A lata ni va vito ti hi vona hi ni hi karhele vatswari va kwala va nga fa kona lava nga sala va ta va komba masirha ma vona. I mani ma wu ri kwala ka mapuku kokwana wa dyona na ku hlula dangowu.